Adalah satu mah, mungkin satu mesti tempok, mesti bayar sepuluh tak dia ini kemudian memilih dua, nanti sa untuk meluah mencatu mengubah cuci se weekend mesti itu apa sih sa family di ia ni dua, lagi lagi kemudian ikan ini lagi yang sama tu ini baru ni bayar sok. Kalau ni waktu siapa mahu ikan sok, buat macam mana ini ini ni. Tele Malayano no io fa fitaudi ya o ye fo ilangona mamanatu e

0: Yeah, for the little, what I don't know, I learned that. So, Lima to
1: Mona tanga tama tua ya wine ta longa ho ye ma wale fi fi ma mafta
0: ya
1: ya ole tato lo ale tato wo lang fasamo isi ase a ona tanga tama tua
0: sa ole
1: va bien no fale ala to fi fi ala to no fale
0: ya
1: ma wale va no ai ma wale in fatse sing fa pe ya ma na ta ta no ma fi fi ai
0: mo ta longa ole ta sina fi lo ti fi fi de fi ngara be tele pe ta no ni Walaupun ya tuh wah taklui dah pepe itu ingat age lah dia
1: taklui kalau matu
0: ya taklui kalau matu boleh alingo lah efah ingo yang kiran
1: ya esok
0: ya wah taklui tu lah tu leh nak efah mungkin oleh oleh ingo taklui oleh active at any age
1: ya
0: efah ingo ini le ya le mana ya tenai program ini mana jangan matu
1: esel mana ya taklui efah ingo bayar soal itar PCP oleh taklui ya man malor taklui awalnya oleh New Zealand FC taklui efah yang kiran New Zealand FC ya efah yang kiran ni taklui oleh wing oleh taklui jadi lo sihat PL PP PL utar no oleh mepor DJ dan mana Pasifika le nasi mai taklui oleh New Zealand FC le efah yang champions
0: karena
1: umar taklui efah untuk Malaysia oleh tuh si Charles Furwafia taklui ini sangat Polen sih, tengah cepat fikir mana palang, fikir mana le pesen tu. Apa biasa le? Cepat DJ, kalau kita cari kiri kiri, faham yang gila ni le, usah cari pesen.
0: Aja.
1: Cita tu le, lau pepe po. Pol mel DJ, kalau cari orang aye, faham ya faham ni, orang kita cari pesen le.
0: Aku cari lo, oleh nak. Lo ingat lo cerita lo cerita lo cerita ini plus masih masih alu wang ai ini alu dia alu sokar
1: alu bela tu alu mana tu ah siom pini se alu sol cara fasol pitu ah itu ah mana pes mana tu ai le time sol itu fah long wal mali lo cerita long al Poland stone efek tau ya le kia tuan matu TV ah skolo ah kiki lo le kau lo New Zealand alu leta tu New Zealand alu tuan lo le net ya efek tau ya le kia tu I umalo mer talo ngo tsafalo ngo la fika mala pese ni ai ba na so ya le au fai pese so le over ton so por DJ el mon pas fika le wa sa fai pese al ba na le ya malo
0: ya to talo te mo talo ngo ba na ah
1: ya ye tele au la ta to New Zealand FC so ya le meti ata yo le
0: Ya, la tele está total, ya estoy muy muy mal. Ya la tal pues se le va y fue, ya el italiano está tu pues se va tal va tu y le sunga Elena tu pues, bueno, ya la van le chao, ya si me ona a suena, falta y tiene la van más hasta mai, al pati le la ulu. Ya bueno, ya la van le chao, sunga se ulfa ya, y se vería mucho le fue. Bueno, ya la van le chao, pa na pa un motiva. Ya sunga Ferretti Malolo, bueno, ya la van le chao, tangoa y Tautasi, ya Mafo Eric, ya Manuia Lava Litao, Malo Lava, Sunga, ya Seyoliana, Sailele, ya Fatele Lava, Singapore, Pitoau, Fatele Lava Mafutamai, ya Maltamam Tua, ya Lino Ahoni, Talofalino, ya Lufteratu, ya Malfatua, ya Melia, Pamana. Ole, what a Luisful Tolu, Luisful 2 minutes and Italia, only to La Eva.